0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pagi hari masih menyapa kamu. Gimana? Hari ini mataharinya udah lumayan galak dari pagi belum? Atau hari ini cenderung dingin? Kalau tadi pagi kita bilangnya kayaknya hari ini akan sedikit dreamy-dreamy dan juga mendung-mendung. Oh ternyata tidak. Dengan sekejap Tuhan mengubah langit kita di hari ini menjadi biru cerah ya. Tapi ada satu hal yang kayaknya patut untuk kita syukuri ya, karena di Indis era Indonesia atau bahkan di berbagai belahan kota mendapatkan udara yang segar di tengah perkotaan ini juga menjadi hal yang didambakan di padatnya kota ibu kota gitu ya. Jadi kayaknya untuk kita yang tinggal di Palangkaraya harus membuat ini tuh jadi hal-hal yang kayaknya patut untuk kita syukuri, karena kapan lagi kamu bisa melihat langit biru yang sekarang bisa kamu nikmati dengan mata yang bisa kamu lihat secara langsung tanpa harus dilapisi bersama dengan polusi-polusi yang mungkin jangan sampai terjadi juga ya di Palangkaraya. Dengan ini juga mungkin ada banyak hal-hal sederhana yang bisa kita rasakan dan sebagai rasa syukur kita yang dimana kita menyadarinya mungkin agak sedikit terlambat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap terus kita coba. Dan tentunya aku lupa hari untuk menemani kamu di pagi hari ini supaya semangat tetap on point banget ya. Masih nemenin kamu bareng dengan Pesona Budaya Borneo, akan ada deretan informasi dari kota cantik kita dan juga informasi cuaca di sepanjang hari ini. Nanti akan hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita bersama dengan Nanang Irwan dengan Balauk Mandai.

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan Ulo Pari pukul 7:30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hari Sabtu 4 Juli 2026 kami menghadirkan informasi cuaca bersama dengan BMKG Palangkaraya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Di pagi hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Ihsan. Selamat pagi Ihsan.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah kota Palangkaraya masih diperkirakan dalam kondisi berawan. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulapa Hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan kami Ihsan untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kulapa Hari kami akan menyajikan kembali informasi cuaca di hari ini nanti malam ya di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas kamu karena bekal untuk informasi cuaca telah kita dapatkan. Saatnya untuk memberikan kamu informasi bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Kita awali dulu perjumpaan ini ya bersama dengan Nanang Irwan dengan Takajuk.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Ewe ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
4: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
6: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih, keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender, mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi

0: Iya. Ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra.

0: Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Ya, Globari berita balau pukul 8 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menargetkan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Batanjung dapat dituntaskan pada tahun 2026 ini. Khususnya untuk pembangunan badan jalan sebagai upaya mempercepat operasional pelabuhan strategis tersebut. Menurut Wiyatno, badan jalan menuju pelabuhan Batanjung dirancang dengan lebar 20 meter untuk mendukung lalu lintas kendaraan bertonase besar, terutama angkutan logistik dan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan. Selain pembangunan badan jalan, pemerintah daerah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung berupa jembatan dan box culvert. Tercatat sebanyak 2 unit jembatan dan 31 titik box culvert ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 mendatang.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kita awali perjumpaan kita di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pesona Nusantara, dengan informasi membanggakan dari Indonesia kita. Kali ini datang bersama dengan anak bangsa, Vignes Warren Mahaputra, model asal Indonesia yang tampil di runway terbaru Rumah Mode asal Perancis bertajuk Le Bonheur. Sebelum dikenal di dunia fashion, Vignes adalah pebasket berbakat dari SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta. Ia sempat bermain di Honda DBL di Yogyakarta pada musim 2017 hingga 2018. Bahkan sukses menyabet gelar MVP pada 2018 sebelum mengikuti DBL Champ di Surabaya. Show Le Bonheur berarti kebahagiaan, menampilkan koleksi terbaru Simon Porte Jack Squamous yang terinspirasi suasana pedesaan Perancis dengan sentuhan minimalis yang menjadikan identitas brand tersebut. Kita dukung bersama kesuksesan pada Vignes Warren Mahaputra, mewakilkan dan jadi salah satu model asal Indonesia yang tampil dalam ajang Le Bonheur. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, memberikan kami informasi seputar Nusantara.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Aduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih kalau Indonesia mau tambah 39 bandara baru, total bandara nasional akan mencapai 296 bandara. Ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membuka 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional. Dengan penambahan tersebut, jumlah bandara udara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan dalam tatanan ke Bandara Udaraan Nasional untuk mendukung pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah. Pembangunan bandara baru ini ditunjukkan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi. Kementerian Perhubungan juga menekankan pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, sampai ketahanan terhadap perubahan iklim, guna mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa depan. Kira-kira semakin banyak bandara yang ada di Indonesia, kamu mau liburan di mana akhir tahun?

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
1: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
2: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
4: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kalau tadi kita ngomongin tentang di Indonesia bandara makin bertambah, kamu tahu gak sih kalau paspor Indonesia kini punya akses perjalanannya juga semakin luas. Karena di tahun 2026 warga negara Indonesia dapat mengunjungi hingga 88 negara dan teritori melalui skema bebas visa, visa on arrival atau FUA, maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Meski demikian, istilah bebas visa tidak selalu berarti dapat tidak selalu dapat langsung masuk tanpa persyaratan. Ada beberapa negara yang tetap mewajibkan wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu juga penting ya untuk kita selalu meriksa aturan terbaru dari setiap negara tujuan sebelum berpergian. Ngomong-ngomong tentang negara-negara luar negeri, kamu pengen banget liburan ke negara mana nih?

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
2: Huh?
4: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi

Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Lomba hari musim panen durian kembali membawa berkah bagi masyarakat. Di berbagai ruas jalan dan kawasan strategis, penjual durian musiman mulai bermunculan untuk menawarkan buah yang dikenal sebagai raja buah tersebut. Kehadiran pedagang musiman ini tidak hanya menambah semarak suasana musim durian, tetapi juga menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga selama masa panen berlangsung. Salah satu penjual durian musiman, Ruklan, mengatakan penjualan durian biasanya meningkat saat pasokan dari daerah melimpah. Dalam sehari, puluhan hingga ratusan buah durian dapat terjual, terutama pada akhir pekan ketika minat masyarakat untuk menikmati durian bersama keluarga cukup tinggi. Menurutnya, musim panen durian di sejumlah daerah di Indonesia mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa buah-buahan lokal termasuk durian merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan perlu terus didukung pengembangannya. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo pahari, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga di tengah padatnya aktivitas, semangatnya masih penuh dan senyuman masih mengembang ya. Buat yang lagi istirahat makan siang, masih di kantor atau di kampus juga ya, di jalan ataupun yang sedang menikmati waktu santai di rumah ya. Di kampus apa masih kuliah nih ya, orang musim libur deh ya. Iya. Tapi selamat tinggal ratai, salam sujud kerende melempeng. Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata, Arus, Arus, Arus ya. Terima kasih untuk kelopari yang masih setia bersama kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, aplikasi kami RRI Digital dan website streaming kami rri.go.id. Selama 5 jam ke depan kelopak hari, saya Suneta Mantike ya, akan menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang tentu saja menemani perjalanan siang Anda dengan beragam informasi menarik, cerita inspiratif ya, fakta-fakta unik ya, hingga lagu-lagu pilihan, lagu daerah Nusantara yang siap bikin suasana makin asik gitu ya. Tapi siang hari ini lagu-lagunya persi mellow gitu ya, karena menemani istirahat siang kelopak hari juga ya, dan juga makan siang. Jadi jangan kemana-mana ya, karena siang ini kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita dan pastinya menemani waktu Anda agar terasa lebih berwarna ya kelop hari. Kalau ada cerita seru ya, pengalaman menarik atau lagu favorit daerah Nusantara yang ingin didengar, jangan ragu untuk ikut bergabung bersama kami atau hubungi saja langsung ya melalui WhatsApp kami. WhatsApp di 0811520-1233. Boleh banget ya, nanti kita hadirkan selama stok lagu daerah kita ada gitu ya. Oke, kelopak hari, saatnya kami hadirkan untuk Anda nantinya ada drama legenda dengan judul Telaga Pulang Pisau untuk Anda. Namun sebelumnya, dua buah lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda. Ternyata aktivitas sudah lewat pagi ya, udah siang nih ya. Oke, selamat siang untuk semuanya ya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: sebuah desa yang indah di Pulang Pisau, hiduplah seorang gadis cantik bernama Nyai Gadung Melati. Ia adalah putri kepala suku Dayak yang bijaksana. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga dikenal karena kebaikan hatinya. Namun, kecantikannya menarik banyak pemuda untuk melamarnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan.
1: Anakku, Nyai Gadung Melati, mengapa engkau selalu menolak lamaran para pemuda? Bukankah mereka semua adalah pria baik-baik?
2: Ayah, aku hanya ingin menikah dengan pria yang tulus dan jujur. Bukan hanya harta atau ketampanannya yang aku cari, melainkan kebaikan hatinya.
1: Baiklah anakku, ayah akan mendukung keputusanmu. Tetapi berhati-hatilah, karena tidak semua orang yang menunjukkan niat yang sebenarnya.
3: Salam, kepala suku. Saya Mandai, pedagang dari seberang sungai. Saya datang untuk melamar putrimu, Nyai Gadung Melati.
1: Mandai? Lamaranmu harus diterima oleh putriku sendiri. Aku tidak akan memaksanya.
2: Tuan Mandai, terima kasih atas lamarannya. Namun, aku memiliki syarat untukmu.
3: Apapun syarat itu, Nyai, aku bersedia melakukannya.
2: Aku ingin kau membuat sebuah telaga di tengah desa ini. Tapi ingat, kau harus menyelesaikannya dalam satu malam sebelum ayam pertama berkokok. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu.
3: Itu mudah, Nyai. Aku akan menyelesaikannya sebelum fajar tiba.

0: itu, si Mandai mulai bekerja dengan kekuatan supranaturalnya. Ia menggali tanah tanpa henti, memindahkan batu-batu besar, dan mengalirkan air ke dalam lubang yang ia buat.
1: Telaga ini hampir selesai. Sebentar lagi aku akan menikahi Nyai Gadung Melati. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin.
0: Mandai terkejut. Kokok ayam pertama kali terdengar, dan telaga itu belum sepenuhnya selesai. Ia merasa malu dan marah.
1: Nyai Gadung Melati, aku telah berusaha sekuat tenaga, tetapi waktu tidak berpihak padaku.
2: Maaf Mandai, kau telah gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menerima lamaranmu.
1: Kalau begitu, aku mengutuk telaga ini. Airnya tidak akan pernah jernih. Biarlah telaga ini menjadi saksi kegagalanku.

Sejak saat itu, telaga yang Mandai buat tetap ada, namun airnya selalu keruh. Masyarakat percaya bahwa ini adalah akibat kutukan Mandai. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa niat yang tidak tulus dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Demikian mini drama legenda dengan judul Kisah Telaga Pulang Pisau, legenda dari Tanah Kalimantan Tengah, produksi RRI Palangkaraya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa,
2: siapkan pasang telinga. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Pulau Marina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini, Kelopak Hari, terkait Bandara Ngurah Rai Bali tampilkan parade gembongan saat libur sekolah ya. Iya, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali menampilkan parade gembongan selama periode libur sekolah dan musim liburan wisatawan mancanegara. Kesenian ini ditampilkan di terminal domestik dan internasional untuk menyambut penumpang. Parade digelar menampilkan iring-iringan gembongan, pertunjukan barong dan rangda serta tabuhan gamelan Bali. Atraksi kesenian itu menghibur para penumpang, sejumlah di antaranya terlihat mengabadikan momen dengan mengambil foto. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya memperkenalkan budaya Bali kepada wisatawan yang datang dan akan meninggalkan Pulau Dewata. Parade dimulai dari terminal keberangkatan domestik ya, kemudian berlanjut ke terminal keberangkatan internasional. Selanjutnya rombongan menuju terminal kedatangan internasional untuk menyambut wisatawan yang baru tiba di Bali Kelopak Hari sebelum berakhir di kawasan Bali Icon. Nah, Kelopak Hari menurut Nugroho, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman penumpang selama berada di bandara. Ya, Kelopak Hari, sebelumnya pada Kamis kemarin ya, pengelola bandara mengadakan Airport Edu Tour ya, yang mengajak siswa SDN 4 Tuban mengenal operasional penerbangan dan ke bandara udaraan gitu ya. Kemudian pada Sabtu kemarin dan Minggu digelar juga Sweet Experience Zone yang dengan pembagian souvenir bagi penumpang anak-anak serta Fair Form Zone yang menghadirkan dekorasi kue dan cookies serta pertunjukan tari Bali. Rangkaian acara dijadwalkan ditutup dengan parade tari Bali di area terminal pada Jumat kemarin. Ya, selama libur sekolah, bandara juga mempercantik area terminal dengan dekorasi bernuansa budaya Bali seperti penjor hias dan ornamen di kawasan Bali Icon ya. Itu tadi sekilas informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Kita akan jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada berita mahal dan juga informasi kuliner Nusantara atau penginan cukup simpan untuk Anda. Kembali kami lanjutkan lagu bersama Kompak Ampun Larangan berikut ini.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Sungai Kawat adalah salah satu sungai kecil yang terletak di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Sungai ini termasuk salah satu cabang atau anak dari Sungai Kapuas. Menurut cerita, sungai ini dinamakan...

Pulau Pahari. Kepala RRI Palangkaraya Tri Umi Setiawati memberikan orientasi kepada para peserta Broadcasting Academy pada Jumat 3 Juli 2026 yang telah dinyatakan lulus sebagai bagian dari pembekalan awal sebelum mengikuti berbagai aktivitas penyiaran dan konten siaran. Dalam arahannya, Kepala RRI Palangkaraya menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, disiplin, serta semangat belajar agar mampu menghasilkan siaran yang informatif, edukatif, dan berkualitas sesuai dengan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Orientasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya kerja di lingkungan RRI, mulai dari proses produksi siaran, etika jurnalistik, hingga pemanfaatan teknologi penyiaran digital. Mengacu pada pedoman yang disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI memiliki komitmen untuk menghadirkan siaran yang independen, netral, serta melayani kepentingan publik. Melalui program pembinaan seperti Broadcasting Academy, diharapkan lahir generasi penyiar muda, reporter dan konten kreator yang mampu menjawab tantangan perkembangan dunia penyiaran dan kebutuhan informasi masyarakat di era digital. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Oke, kelapa hari. Ya, kami hadir di program kuliner ya. Panginan cukup simpan untuk Anda di siang hari ini. Kita berkunjung ke mana nih? Ya, pastinya kita akan hadirkan informasi kuliner tradisional yang ada di Pulau Kupang nih ya, Nusa Tenggara Timur. Kalau ngomongin kuliner khas Kupang nih ya, rasanya belum lengkap kalau belum menyebut CI. CI, makanan tradisional yang satu ini memang punya ciri khas yang langsung mengundang selera, yaitu aroma asapnya yang begitu menggoda. CI dibuat dari daging yang diiris panjang, kemudian dibumbui sederhana dan diasapi perlahan menggunakan kayu pilihan selama berjam-jam. Ya, proses inilah yang membuat tekstur daging tetap lembut tetapi punya cita rasa yang begitu kaya gitu ya. Yang menariknya kelapa hari, dulu nih ya, CI ini bukan sekedar makanan sehari-hari, tetapi teknik pengasapan ini digunakan masyarakat sebagai cara mengawetkan daging agar bisa bertahan lebih lama ya, terutama ketika perjalanan masih sulit dan belum ada lemari pendingin gitu ya. Kini CI berkembang menjadi salah satu ikon kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang bisa dinikmati siapa saja. Biasanya disajikan bersama sambal luat gitu ya, sambal luat yang segar, nasi hangat, hingga daun pepaya rebus yang memberikan sensasi pahit ringan namun justru menambah kenikmatan. Nah, kelapa hari, kalau suatu saat berkunjung ke Kupang, jangan lupa berburu pemandangan pantainya juga ya. Luangkan juga waktu untuk mencicipi CI langsung dari daerah asalnya, karena seringkali sebuah kota bisa dikenang bukan karena tempat wisatanya ya, tetapi juga lewat rasa yang tersimpan dalam setiap hidangannya. Wow, itu tadi ya informasi kulinernya. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya ya, kuliner tentu saja masih dari daerah Kupang untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebutuhan dasar setiap manusia, karena itu menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Tasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Pagi Kulop Ari balik lagi Sunetan ya, dengan menghadirkan informasi kuliner ya di siang hari ini. Tadi sudah ada dari Kupang ya, CI gitu ya. Kali ini kuliner jagung bose Kulop Ari. Nah, di balik sederhananya tampilannya gitu ya, jagung bose ini menyimpan cerita panjang tentang kehidupan masyarakat Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Sebelum nasi menjadi makanan pokok seperti sekarang, jagung justru menjadi sumber pangan utama bagi banyak keluarga. Dari situlah lahir jagung bose, makanan tradisional yang dibuat dari jagung pipil yang dimasak perlahan bersama kacang-kacangan hingga teksturnya lembut dan gurih. Ya, hidangan ini biasanya disantap bersama lauk seperti ikan bakar, ikan kuah asam atau daging, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang sederhana namun sangat mengenyangkan Kulop Ari. Sampai sekarang jagung bose ini masih sering hadir dalam acara keluarga, perayaan adat maupun jamuan untuk tamu sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan. Ya, Kulop Ari, di tengah banyaknya makanan cepat saji, jagung bose ini mengingatkan kita bahwa makanan tradisional bukan hanya soal rasa ya, di dalamnya ada sejarah, budaya, dan nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin tampilannya sederhana, tapi maknanya begitu luar biasa. Kulop Ari, nanti kami lanjutkan kembali informasi kuliner ya, jangan kemana-mana setelah lagu yang berikut ini menemani aktivitas yang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Oke, kelompok hari balik lagi Suneta nih ya, dengan informasi kuliner. Dan ini informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona kuliner Nusantara Panganan Sukup Simpan ya, masih dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Ada sambal luat ya, pelengkap kecil yang punya karakter besar. Kelompok hari, setiap daerah punya sambal andalan ya, dan Kupang memiliki sambal luat yang menjadi pasangan setia sebagai ataupun berbagai hidangan khas. Sekilas memang terlihat seperti sambal biasa ya, tetapi begitu dicicipi rasanya benar-benar berbeda. Perpaduan cabai segar, bawang jeruk serta rempah khas mencicipi sensasi pedas segar dan sedikit asam yang membuat siapa saja ingin terus menambah suapan ya. Sambal luat hampir selalu hadir mendampingi sei, ikan bakar, ayam kampung hingga aneka olahan laut khas Kupang. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tetapi juga menjadi penyeimbang rasa yang membuat setiap hidangan serasa semakin hidup gitu ya. Bahkan banyak wisatawan yang mengaku baru ya, baru benar-benar merasakan cita rasa autentik Kupang setelah menikmati makanan bersama sambal khas ini ya. Menariknya lagi, kelompok hari, setiap keluarga di Kupang ini biasanya memiliki resep sambal luat ini sendiri yang diwariskan turun-temurun ya. Ada yang lebih pedas, ada yang lebih asam, bahkan ada yang menggunakan tambahan bahan lokal tertentu ya, sehingga menghasilkan cita rasa yang unik. Dan itulah indahnya kuliner tradisional, meski berasal dari makanan yang sama, setiap racikan selalu membawa cita rasa atau cerita dan identitas keluarga yang berbeda tentunya. Jadi, kelompok hari, kalau nanti berkesempatan nih ya datang ke Kupang, jangan lupa mencicipi hidangan lengkap dengan sambal luat ya. Siapa tahu justru dari sambal sederhana itulah Anda menemukan rasa yang paling sulit dilupakan ya. Ayo, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona kuliner ya Nusantara Panganan Sukup Simpan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ada berita mahalo dan juga tentu saja informasi untuk Anda, budaya tradisi yang ada di daerah Nusantara.

Kulop hari nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia di RRI Palangkaraya berlangsung meriah. Antusiasme penonton terlihat sejak awal kegiatan berlangsung. Berbagai kalangan hadir di Hall 3 Prasetya RRI Palangkaraya untuk memberikan dukungan kepada tim favorit mereka yang bertanding, yakni Portugal melawan Kroasia. Berbeda dengan kegiatan serupa pada umumnya, Pesta Bola Dunia RRI Palangkaraya turut mengundang komunitas penyandang disabilitas netra, sehingga mereka yang merasakan atmosfer pertandingan secara langsung bersama masyarakat non-disabilitas. Bagi para penyandang tunanetra, siaran radio menjadi media yang mampu memberikan gambaran pertandingan secara lebih detail melalui komentar pertandingan yang deskriptif. Hal tersebut membuat mereka tetap mengikuti jalannya laga sekaligus merasakan semangat kebersamaan yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Perwakilan penyandang disabilitas netra Mulyansah yang hadir mengaku sangat senang dapat mengikuti dengar bareng Pesta Bola Dunia yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya kegiatan seperti ini jarang ditemui dan menjadi bukti bahwa olahraga mampu menyatukan semua kalangan tanpa memandang kondisi fisik. Demikian saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: itulah si hijaunya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buga macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Halo, Pak, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi kali ini terkait aspirasi anak lebih mudah diakomodasi di desa dibandingkan perkotaan. Ya, kalau Pak Ari, peluang anak untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan dinilai lebih besar di tingkat desa dibandingkan wilayah perkotaan. Skala pemerintahan yang lebih kecil serta kedekatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa dinilai memudahkan suara anak ditindaklanjuti. Ya, National Director Wahana Visi Indonesia atau WVI Angelina Theodora mengatakan organisasi masyarakat sipil lebih mudah memfasilitasi keterlibatan anak dalam forum perencanaan pembangunan di desa, terutama di wilayah tertinggal ya, terdepan dan terluar atau sering disebut dengan 3T. Nah, menurutnya Kulo Pahari, keberadaan forum anak ini di tingkat desa menjadi salah satu sarana yang mungkin aspirasi yang memungkinkan aspirasi anak itu disampaikan langsung kepada pemerintah desa. Kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat membuat usulan anak itu lebih mudah dibahas maupun ditindaklanjuti. Ya, Angelina juga mencontohkan usulan anak-anak di Halmahera untuk membangun lapangan sepak bola dapat direalisasikan melalui anggaran pemerintah desa. Menurutnya, aspirasi yang ruang lingkupnya berada dalam kewenangan pemerintah desa cenderung lebih cepat terwujudkan. Sebaliknya, usulan yang memerlukan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional membutuhkan proses yang lebih panjang karena melibatkan lebih banyak pihak, Kulo Pahari. Dan ini juga mencontohkan isu keamanan digital bagi anak. Menurut Angelina, menciptakan ruang digital yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi komunikasi ya, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, keluarga, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, penyusunan hingga implementasi kebijakan di tingkat nasional membutuhkan koordinasi yang lebih kompleks ya, sehingga prosesnya lebih relatif lama begitu. Oke, Kulo Pahari, itu tadi ya informasi untuk Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian informasi menarik lainnya sesaat lagi ya. Masih kami temani sajian lagu di daerah Nusantara berikut ini.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ika mahining radio jikau, nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
4: Kai au. Awe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ulap Mahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terkait hilirisasi nikel. Dinilai pangkas jejak karbon, tetapi manfaatnya juga belum masuk perhitungan ya. Nah, Ulap Mahari, hilirisasi nikel di Indonesia ini dinilai berpotensi mengurangi jejak karbon secara signifikan karena proses peleburan smelter dan pemurnian refinery dilakukan di dekat lokasi tambang. Namun pengurangan emisi tersebut hingga kini belum diperhitungkan dalam standar pelaporan emisi gas rumah kaca yang berlaku secara global. Ulap Mahari, konsep tersebut belum diakomodasi dalam greenhouse gas protocol ya, yang saat ini menjadi acuan perusahaan di seluruh dunia. Nah, menurutnya sebelum Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel pada 2014 ya, jutaan ton biji nikel ini dikirim ke luar negeri untuk diproses menjadi logam. Padahal kandungan nikel dalam biji ini hanya sekitar 1-2% ya, sedangkan sisanya berupa air dan residu yang kemudian menjadi limbah. Artinya, Ulap Mahari, sebagian besar material yang diangkut menggunakan kapal justru berakhir sebagai limbah di negara tujuan. Sementara proses transportasi menuju tersebut menghasilkan emisi karbon yang sangat besar, begitu ya. Oke, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi info dan music ya untuk Anda di siang hari ini.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh
2: bisa dibuat minuman yang dikenal wedang.

seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kalau Pak Hari, Ketua Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah Dina Maulidah kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda reses masa persidangan 2 tahun 2026. Hal itu dia sampaikan usai mengunjungi Desa Dirung Pundu dan Desa Dirung Pinang di Kecamatan Laung Tuhup yang masuk dalam wilayah daerah pemilihan Dapil 2. Selain masalah air bersih dan listrik, warga Desa Dirung Pundu dan Dirung Pinang juga menitipkan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur desa untuk menunjang roda pemerintahan serta kegiatan pemuda. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Dina Maulidah menegaskan seluruh masukan yang telah dihimpun dalam waktu dekat diformulasikan menjadi pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. Dia berkomitmen mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini dalam rapat anggaran bersama pihak eksekutif atau pemerintah Kabupaten Murung Raya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau Pak Hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini menit ke-21 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kalau Pak Hari masih setia bersama kami tentunya Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz MW 1197 kHz dan aplikasi RRI Digital, website streaming kami rri.co.id. Kalau Pak Hari saatnya kami hadirkan untuk Anda dokumenter Sandung Bawiku berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan.
4: Kena disambar itu diterkam buaya pada waktu itu sehingga mati. Terjadi satu sejarah, Bawikuwu ini nama seorang, itu seorang perempuan, sehingga didirikan sebuah bangunan, itu rupa sandung, itu tempat tinggal Bawikuwu ini.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situs budaya Sandung Bawi Kuwu, suku Dayak Kalimantan Tengah yang hingga kini masih terjaga kelestariannya.

Kelurahan Mungku Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rakumpit, sekaligus merupakan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Rakumpit, dan merupakan kelurahan yang masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan topografi yang berbukit dan terletak di muara Sungai Rakumpit, anak Sungai Rungan, di mana di sekitarnya juga terdapat danau-danau yang mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Secara geografi, Kelurahan Mungku Baru berada pada jalur Sungai Rakumpit yang merupakan anak sungai dari daerah aliran Sungai Rungan. Daerah ini secara umum juga berada pada ketinggian kurang lebih 75 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup jauh dan tidak ada akses melalui jalan darat, maka Kelurahan Mungku Baru hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit ini terdapat warisan budaya yang masih bisa dilihat, yaitu Sandung Bawi Kuwu. Tiang sandung dari ulin menjulang setinggi 4 meter, sudah berongga-rongga, menandakan umurnya yang sudah tua. Tiang sandung atau tiang pantar, menurut kepercayaan suku Dayak, merupakan lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju surga. Usianya diperkirakan kurang lebih 200 tahun. Pendengar, berikut ini penjelasan Damang Kelurahan Mungku Baru terkait situs budaya Sandung Bawi Kuwu, Bapak Arigato.

kalau nama sandung ya di Mukulan Muka Baru sekarang itu namanya itu Sandung Bawi Kuwu, yaitu Marakumpit namanya. Kalau sebutan lainnya nggak ada, kalau sekarang ini nggak ada, cuma yang ada ini sebutannya Sandung Bawi Kuwu. Ini karena Sandung Bawi Kuwu ini kan kenapa dibikin nama itu Sandung Bawi Kuwu, karena ada historis dari zaman dulu bahwa nama seseorang, sebetulnya yang Bawi Kuwu ini kan seseorang perempuan, yaitu yang pada waktu itu menurut ceritanya itu kan meninggal itu secara historisnya itu mungkin boleh dikatakan kena disambar apa tuh diterkam buaya pada waktu itu sehingga mati dalam arti sehingga terjadi satu sejarah sehingga Bawi Kuwu ini nama seorang itu seorang perempuan sehingga didirikan sebuah bangunan itu lupa sandung itu tempat tinggal Bawi Kuwu ini itu menurut legenda dulu. Nah kita belum bisa menjawab itu kapan sandung didirikan, mungkin sudah berabad-abad sudah sandung itu berdiri sebelum apa belum kita tahu juga karena cukup lama lah menurut historis cerita dari orang tua dulu bahwa sandung ini cukup lama lah gitu. Sesingkatnya mungkin ya itu sejarah dari Sandung Bawi Kuwu ini kan itu waktu dulu mungkin sebelumnya daerah lokasi di sini tempat sandung ini kan bukan perkampungan. Nah itu kan dari penemuan orang dulu bahwa tempat Sandung Bawi Kuwu ini ya mungkin ditemukan waktu orang tua dulu berladang zaman-zaman dulu berladang sehingga menemukan itu sebuah sandung bahwa secara ritual mereka baru tahu bahwa itu adalah sandung Sandung Bawi Kuwu. Nah, itu menurut ceritanya. Kalau sekarang ini kondisinya cukup baik, beberapa sandung ini kan sudah dibangun, itu beberapa atap pelindung. Nah, mungkin dari rencana dari dinas pariwisata selanjutnya, mungkin tahun depan, mungkin ada renovasi perbaikan selanjutnya. Ya kalau kontribusi masyarakat untuk menjaga sandung ini ya cukup antusias, sehingga sandung ini dapat terpelihara sampai sekarang kondisinya ya masih terjaga lah gitu. Terjaga kalau kondisinya. Ya kalau dari peran pemerintah ya untuk sekarang ini ya cukup baik lah antusias. Yaitu untuk menjaga kelestarian cagar budaya dan sekarang memang ngejar-ngejar dari Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya memang mereka menginginkan yaitu cagar-cagar budaya ini perlu kita tetap lestarikan untuk selanjutnya. Ya kalau Sandung Bawi Kuwu ini untuk sekarang ini kalau kondisi dari asalnya ya cuma ada berdiri tiang. Jadi ada renovasi tahun 2017 ada juga renovasi bahwa untuk membuat berupa rumah berupa berbentuk sandung. Nah daya tarik itu menurut kita di sini bahwa mempunyai historis yang mungkin banyak susah kita keinginan dari pengunjung ingin tahu apa kronologis dari kejadian pada waktu itu terkait dari aturan adat. Nah di daerah Kuradan Sandung Bawi Kuwu ini memang kita perketat gitu supaya tetap menjaga kelestarian dan budaya kita. Kalau ada pelanggaran ini Sandung Bawi Kuwu ini kita kenakan atau ada sanksi adat yaitu dari kita dari kedamangan bahwa siapapun yang melanggar dari aturan kita akan laksanakan itu sanksi adat. Nah berupa sanksi adat itu berupa bermacam-macam, ada ya mungkin pelanggaran adat. Nah ibaratnya dalam masuk ke wilayah lokasi itu ada pelanggaran adat, merupakan kita buat itu ada ritualnya, ya setidaknya ada ritual sedikit mungkin tidak menurut disesuaikan dengan keadaan kondisi apa yang dilakukan di situ. Ya pesan-pesan kita memang kita mengharapkan dari semua pihak maupun dari pemerintah maupun masyarakat nanti kita ya saling mendukung lah itu dari cagar budaya ini supaya tetap budaya kita ini tetap dilestarikan sampai anak cucu kita nanti.

Di pedalaman Kalimantan Tengah, sering terlihat rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu ulin dan berukiran khas suku Dayak yang berada di sekitar rumah penduduk. Rumah-rumah kecil tersebut bernama sandung. Sandung merupakan bangunan yang menyerupai rumah kecil terbuat dari kayu ulin yang berada di atas tiang berjumlah 4, 2, atau 1. Tempat tersebut biasa digunakan untuk menyimpan tulang orang yang sudah meninggal dunia. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembakal desa yang tinggal di tepi Sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru, yang sekarang bernama Ratu Kumala. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan oleh buaya dan tulangnya disemayamkan di sandung. Tiang sandung yang terletak di Kelurahan Mungku Baru ini merupakan salah satu indikasi adanya permukiman pada masa lalu di tepi Sungai Rungan. Pendengar, berikut ini penjelasan tokoh masyarakat Mungku Baru, Bapak Sadar Anton, terkait situs budaya Sandung Bawi Kuwu.

0: Pertama adalah sandung bagi kubu. Kedua, humahai atau humagantung. Dan itu keleka dan hutan ulin adat. Jadi rencana dari perwisata-perwisata itu mau dijadikan di Kelurahan Mukobaru, Kecamatan Kumpit ini dijadikan untuk ekowisata. Yang terdapat seperti sandung bekubu itu adalah semacam tiang sandungnya itu. Kita tidak tahu berapa tahun umurnya, hampir abatan lah. Sehingga mesti ada buktinya di situ. Nah, sudah itu seperti rumah gantung, rumah hai itu ada di ujung kampung ini. Nah, keleka ada lagi di ujung kampung, muka kantor camat juga. Itu bermacam-macam buah-buahan di situ, tempat orang dulu bersemayam di situ. Saya belum membangun desa atau kampung Mukobaru ini. Hutan adat ulin itu memang dari nenek kakek kami dulu kan, yang dinamakan Rawing Tihen. Ya, kami ini keturunannya, sehingga dia menjaga dan melestarikan hutan ulin itu supaya jangan musnah sampai sekarang, katanya. Sehingga anak cucunya masih bisa melihatnya. Memang ada, seumpamanya mereka masuk melihat sandung bekubu itu harus ada model, ada adat istiadatnya dia masuk itu. Karena di situ diatur oleh mantiradat dengan damangnya. Nah, pesan dan harapan kami, semoga lah yang dicita-citakan kami itu, sandung itu bisa dilestarikan, rumah gantung rumah hai bisa dilestarikan, keleka maupun hutan ulin di sana, supaya itulah, supaya kelihatannya hutan ulin sekota ini, sehingga ada di Kelurahan Mukobaru, supaya bisa jangan sampai musnah. Gitu. Jadi harapan kami lah, tolonglah, bantulah kami, karena malumlah masyarakat kedesaan ini masih kekurangan, terbatas ya.
1: Kini sandung bawi kubu tersebut ditempatkan di atas tiang dengan ukuran panjang 3 meter 0,58 meter. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya, dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemayaman orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebut juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke negeri Lewu Liau. Pada zaman sekarang, sandung bukan hanya dibuat dari kayu ulin atau kayu besi, tetapi sudah banyak yang terbuat dari bahan beton dengan cara dicor. Mengingat semakin berkurangnya kayu tersebut, serta keberadaannya sulit dicari dan harganya relatif mahal, tetapi tidak mengalihkan fungsi bahwa sandung tetap digunakan sebagai penyimpanan tulang para leluhur yang menjadi bukti tanda kasih sayang dan penghormatan dalam kepercayaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Demikian dokumenter RRI Palangkaraya. Saya Suneta Mantikei, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada siaran dokumenter berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kulopahari, RSUD Gusti Abdul Ghani, Kabupaten Lemandau, Kalimantan Tengah, meluncurkan sistem manajemen kinerja pegawai berbasis data real-time atau SIMAK Cerdas untuk memperkuat transformasi digital. Mardoni mengatakan peluncuran SIMAK Cerdas merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas melalui penguatan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi. Ia juga menekankan di era transformasi digital saat ini, peningkatan kualitas pelayanan harus didukung tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menjelaskan, SIMAK Cerdas dirancang untuk membantu seluruh pegawai dalam menyusun pelaksanaan memantau hingga mengevaluasi kinerja secara lebih efektif, objektif, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui aplikasi tersebut, proses pengelolaan kinerja diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, serta terintegrasi sehingga mampu mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Implementasi SIMAK Cerdas juga menjadi salah satu strategi rumah sakit dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan internal dan efisiensi kerja, pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya, Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Pulau Pahari, iya di sore hari ini gak terasa banget gitu ya. Kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara. Dan artinya kebersamaan kita hingga ke pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana, setengah jam lagi atau 30 menit ke depan nanti akan ada program VAR ya, visual asal review nih untuk Pulau Pahari penggemar bola mania. Boleh banget nih ngikutin program kami yang satu ini bersama rekan kami Ceci nantinya ya, seru-seruan gitu ya. Untuk Pulau Pahari yang pengen gabung ikutan juga boleh, nanti dibuka line telepon ya. Nah untuk Pulau Pahari apa pastinya di sore hari ini kami hadirkan spesial lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Setelah ini akan ada rekan kami Cecilia menemani aktivitas siang, bukan siang nih, udah siang ya, aktivitas sore Anda nih ya, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, artinya hingga tengah malam, hingga malam nanti gitu ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kulau Pahari, jangan lupa ya, di hari ini Sabtu untuk Anda tetap semangat ya menjalankan aktivitas ataupun rutinitas Anda, walaupun Kulau Pahari di akhir pekan masih saja bekerja gitu ya. Sama dong ya kita, yang anggap apa, yang penting tetap sehat ya. Oke, Kulau Pahari, terima kasih. Saya Sunita mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Selamat sore, sampai jumpa.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Baby.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulapa Hari, semarakan Hari Bayangkara ke-80. Polda Kalimantan Tengah Kalteng menggelar kejuaraan bola voli Piala Kapolda Kalteng Cup 2 tahun 2026 di Gor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut, Kilometer 5, Kota Palangkaraya. Turnamen ini secara resmi dibuka oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Gubernur Haji Agustiar Sabran dan turut dihadiri Wakapolda, sejumlah pejabat utama serta diikuti ke 36 tim. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Budi Rahmat menyampaikan, kejuaraan bola voli ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Kombes Pol Budi juga mengatakan bahwa tujuan utama dari digelarnya kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antar pemain bola voli di bumi Tambun Bungai. Demikian Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
2: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
2: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: 10 Pahari masih mendengarkan VAR, Visual Asal Review, di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Sesaat lagi, Kulo Pahari mendengarkan obrolan VAR, Visual Asal Review, Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Iya, selamat siang menjelang sore Kulo Pahari. Senang sekali ini saya Cecilia kembali lagi di VAR Visual Asal Review, dan di sini kita akan ngobrol bola tanpa harus jadi komentator profesional. Yang penting seru, santai, dan siapa tahu setelah ngobrol ini ya Kulo Pahari yang biasanya cuma lihat skor jadi makin paham tentang cerita di balik bola dan pertandingan. Oke, sudah ada hadir dua narasumber kita pada sore hari ini, ada Kak Regan dan Kak Leo. Halo, apa kabar?
2: Baik dan bahala.
1: Baik dan bahala. Kak Regan gimana nih?
3: Luar biasa.
1: Luar biasa, baik. Oke. Nah, kan kabar kakak-kakak ini lagi baik banget. Nah, besok nih kan ada pertandingan antara Perancis dan Paraguay. Nah, menurut kakak nih apa hal yang pertama kakak pikirkan tentang tim Perancis dan Paraguay ini? Siapa dulu mau jawab?
2: Oke, coba Regan dulu.
1: Oke.
2: Mulai.
1: Boleh nih Kak Regan dijawab.
3: Tentang Paraguay sama Perancis. Kalau menurut aku sih lumayan seimbang sih, karena apalagi Paraguay kan comeback nih di tahun ini, karena tahun kemarin kan nggak sempat ikut build-down, ada problem gitu. Apalagi di lini depan, tengah sama belakang itu diisi sama pemain-pemain muda yang berbakat gitu.
1: Benar.
3: Nah, kalau untuk Prancis mungkin ngeri-ngeri sedap juga sih menurutku.
1: Kenapa tuh Kak?
3: Karena kan di depannya ada Kylian Mbappe, terus di tengahnya ada Kante, ada Dembele juga. Itu termasuk pemain-pemain yang
2: bintang lah,
3: bintang gitu lah.
2: Kan karena kalau misalkan back tuh kiri kanan tuh kan sudah main tuh mereka tuh dari Dembele tuh. Dembele back lah itu lah.
3: Dembele back.
2: Nah, pas ya berarti Kylian Mbappe itu strikernya. Nah,
3: menyerang
2: itu
3: ya.
2: Makanya luar biasa sih. Ya.
1: Nah, kalau menurut kakak-kakak sendiri nih, buat orang yang baru suka bola, sebenarnya dua tim ini tuh punya karakter yang berbeda atau kurang-kurang lebih sama nih?
2: Ini sesuai yang dirasa. Memang kedua belah Paraguay dan Prancis nih, kan menurut kamu lihat lo ngeri pemainnya sudah pemain bintang. Paraguay kan kemarin gak ikut Pildun lo, tapi sekarang ikut Pildun, wah ngeri-ngeri.
3: Comeback sekarang.
2: Comeback tuh nah, top score mereka tuh. Jadi gak ada sih, seimbang sih menurut netral. Ya karena pemainnya luar biasa bang sekarang. Jadi
3: karena menurut... sama-sama ngeri juga mereka dua itu.
2: Ya memang sama-sama ngeri.
1: Berarti sama-sama kuat ya Kak?
3: Iya, sama-sama kuat.
1: Nah, kalau ngomongin soal Perancis nih Kak, kenapa sih mereka hampir selalu masuk pembicaraan dalam tim favorit menurut kakak-kakak nih?
2: Nah, kayak kita
3: karena kayaknya jadi salah satu negara raksasa untuk sepak bola kayaknya lah.
2: Iya, kan negara raksasa kan yang kita tahu lah kan lah.
3: Spanyol, Prancis gitu kan. Terus ada Jerman juga.
2: Nah, itu gitu dah. Kenapa Prancis tergolong ya? Memang ada mega bintangnya juga kayak Kylian Mbappe, siapa Dembele lah dan lain-lain. Hakimi itu masuk lah ya.
3: Masuk. Hakimi juga masuk.
2: Masuk loh kan Prancis. Ya.
1: Kalau untuk pemain yang akan pensiun Piala Dunia ada enggak sih Kak dari salah satu tim nih? Kalau menurut Kakak nih.
2: Siapa lah? Enggak ada sih.
1: Oh, enggak ada. Masih lanjut berarti.
2: Masih lanjut aja semuanya. Okay.
3: Di kecuali Portugal.
2: Portugal kan. Benar. Portugal pasti kan mega bintang itu. Ronaldo pasti pemain terakhir ya di Pildun.
1: Kalau Argentina Messi?
3: Iya. Yeah,
2: Messi.
3: Argentina Messi.
1: Nah, kan para gue ini banyak orang juga pernah jangan pernah menganggap remeh nih Kak. Karena apa sih menurut kakak-kakak nih alasannya?
2: Oh, kan kemarin enggak masuk Pildun. Menurut lo kan sih kenapa sih mereka sempat dianggap remeh pas kemarin enggak masuk Pildun?
3: Mungkin karena kurangnya pemain juga bisa jadi salah satu faktornya. Terus mereka comeback di tahun ini kan mungkin karena ingin mengangkat nama baik negara mereka juga kan gitu.
2: Karena diremehkan mungkin dulu nggak lolos seleksi kayaknya lah kan kami nggak tapi tahu ya Paraguay, cuman kami tahu mereka nggak ikut Pildun kemarin gitu. Mungkin karena ada beberapa seleksi yang nggak dapat mereka, mungkin di tahun ini mereka buktikan gitu bahwa negara mereka bisa masuk lagi.
3: Benar gitu sih.
1: Berarti baru tahun ini ya kak?
2: Iya tahun ini nih tahun comeback ini. Mereka kemarin sempat sih main di Pildun tahun berapa itulah?
3: Tahun kayaknya sudah lama itu, terus selang beberapa tahun lagi dari itu nggak ikut Pildun lagi itu mereka.
2: Nah, baru kali ini mau ikut Pildun kak.
1: Oke. Nah, apa sih yang bikin pertandingan internasional tuh beda sama liga biasa nih kak?
2: Oh kayaknya karena tegang sih, karena negara dan negara kayak apa sih, kalau kita ada memperjuangkan negara kan perang kan, ini beda gitu dengan sport atau bola gitu. Nah jadi ketegangan tuh dapat gitu di sebuah sport tuh gitu, membela negara juga anggapan gitu. Nah
3: tapi jadi lewat dong olahraga gitu ngebelanya.
1: Benar-benar. Kalau yang lain kan beda perang nih.
2: Kalau liga kan cuma kayak dukung liga klub apa gitu aja. Kalau negara kan memang bawa negara, memang bawa negara kita gitu, bahasanya gitu aja, atau negara mereka tuh gitu. Nah di tangan mereka, di kaki mereka sendiri gitu.
1: Nah kan banyak yang bilang juga chemistry pemain tuh penting nih kak. Nah memangnya sepenting apa sih menurut kakak-kakak nih?
2: Oke kan.
3: Kalau menurut aku penting banget ya. Soalnya dalam kelompok itu harus ada kekompakan gitu, harus ada chemistry yang cocok gitu. Supaya waktu pas di lapangan itu permainannya nggak acak-acakan gitu. Kalau misalkan yang satu egonya tinggi, yang satu egonya tinggi, ya bisa hancur permainannya gitu.
1: Benar. Menurut Kak Leo sendiri nih, kenapa sih chemistry pemain itu harus penting nih kak?
2: Menurutku ya karena chemistry itu salah satunya untuk membuat tim itu menjadi berhasil gitu. Nah tanpa ada kata chemistry itu, kalau sama-sama main kayak maruk, kalau kata orang sendirinya aja gitu pengen ngegol, itu kemungkinan akan menghancurkan tim itu tersebut gitu. Contohnya mau menang sendiri atau mau banyak cetak gol itu nggak bisa kan, harus ada kerja sama tim. Bener-bener. Karena pentingnya chemistry dalam sebuah tim tuh untuk bukan untuk mempolerkan namanya gitu. Nah tapi mempolerkan timnya nih, bisa nggak gitu ngegol, bisa nggak saling bekerja sama itu sih.
3: Tujuannya juga itu ya cuma satu, buat menang gitu.
1: Benar.
2: Itu sih benar.
1: Nah kan ini sudah masuk 32 besar atau 16 besar nih kak?
3: 16 kayaknya lah.
2: 16 sudah.
1: 16 besar. Oh berarti 16. Pertandingan Portugal kemarin itu terakhir yang babak 32 besar.
2: Iya.
1: Oke, nah apa sih yang bikin pertandingan jadi seru walaupun belum ada gol nih kak? Misalkan masih 0-0 atau 1-1 gitu.
2: Itu kayaknya akan diseleksi kayaknya lah. Apa gitu, pokoknya kalau misalkan masih 0-0 kak, wah masih ada kesempatan biasanya tuh di Pildun untuk ditandingkan kembali.
3: Penalti
2: gitu.
3: Penalti biasanya. Biasanya ada adu penalti kalau misalkan 0-0 gitu.
1: Oh ada adu penalti.
3: Iya, nah dari penalti itu lagi ditentukan poinnya. Entah berapa cetak gitu.
2: Biasanya nggak pernah sih kak 0-0 karena ada penalti di Pildun. Jadi tetap ya ada menang kalah di situ. Nggak pernah seimbang lah. Kemarin mungkin kan pernah kan siapa seimbang Kongo lawan Portugal, itu kan akan kembalikan lagi dari skor dihitung lagi gitu. Nah, kalau misalkan kemarin Portugal kalah, pasti dia tersingkirkan sudah. Nah kan sekarang Kongo tersingkirkan karena nggak masuk skornya sudah. Yang masuk 16 besar ini kan Portugal, ini Portugal urutan 4.
1: Oh urutan 4.
2: Argen kan urutan 1 dia. Lumayan tuh klub lagi kan negara besar tuh sudah.
1: Benar. Nah kenapa sih kak menurut kakak nih pertandingan internasional tuh sering dengan emosi dan hujatan nih kadang? Nah kenapa tuh?
2: Gimana tuh Gar? Ayo
3: Gar. Kalau hujatan atau emosi itu mungkin hal wajar lah, karena kan mereka ngedukung negara mereka sendiri, negara mereka masing-masing gitu. Jadi anggapan kayak wajar aja sih menurutku. Kayak memprokator masing-masing negara gitu.
1: Iya benar.
2: Wajar tuh.
3: Biar makin panas juga gitu.
1: Makin rame jadinya.
3: Iya, makin
2: dari
3: rame.
2: Itu enggak semangat juga.
1: Benar.
3: Kalau enggak gitu kan enggak apa gitu. Enggak ada sensasinya gitu.
1: Iya, jadi enggak dapat feel-nya kayak.
3: Iya.
1: Benar. Nah, menurut kakak-kakak nih hal paling menarik dalam pertandingan Paraguay versus Prancis nanti itu apa nih? Menurut kakak-kakak.
3: Hal menarik apa nih?
2: Menurutku ya hal menarik dari Paraguay dan Prancis nih ke anu sih. Ke ke stamina mereka sih, lebih ke strategi mereka nih gimana. Kan ini sama-sama top pemain semua nih. Uruguay ini kulihat kan pemain-pemain muda main nih sudah. Sama juga nih ada Kylian Mbappe, nah kan Kylian Mbappe ini kan lumayan mega bintang juga loh.
1: Iya, benar.
2: Jadi menurutku kedua tim itu dilihatnya dari itunya sih, karakter dari lapangannya nih nanti, strategi penyusunan, apakah penyerangannya nanti kita lihat aja sih.
3: Kakaknya segalalah.
1: Kalau kakak-kakak nih mulai bergadang nggak sih untuk nonton pertandingan nanti malam atau besok subuh nih?
2: Subuh ya, ya subuh. Ya boleh sih, tapi kayaknya lewat kamar aja.
1: Oh,
2: lewat kamar. Kalau untuk ke kafe mungkin kan.
1: Udah ngantuk ya kak? Kalau Kak Regan sendiri nih nobar atau nonton di kamar aja nih?
3: Kalau aku sih jarang-jarang nonton.
1: Jarang-jarang.
3: Iya. Kalau misalkan Portugal mungkin ya.
1: Kalau Portugal
2: oh, iya. Pendukung besar Portugal.
1: Benar-benar. Nah kalau ada teman yang baru mulai nonton bola nih kak. Nah kakak-kakak biasanya mau kasih tips apa nih?
2: Biar nonton gitu. Apa tuh kan?
3: Ya kalau nonton mungkin nikmatin aja.
2: Tips kalau misalkan pengen nonton ya. Gini kayak kemarin sifatnya kayak taruhan ke nah bisa mungkin gak juga sih maksudku kayak ayo nah nonton bola kapan lagi Pildun 5 tahun sekali lah Pildun tuh.
3: Nah, 5 tahun
2: sekali yo nonton kita lihat 16 besar siapa masuk grand final siapa masuk final gitu sih ayo ke sambil kita ngopi lah kan namanya tontonan Pildun kan negara versus negara bukan liga kan bisa sih bener, menurut bener. Itu
3: tapi
2: cara
3: biasanya ada juga mereka tuh yang kayak taruhan-taruhan gitu lah
2: itu biasa ada tuh banyak tuh taruhan 1 juta 5 juta untuk negara yang mereka bela atau tebak skor lah ya.
1: Tebak skor ya biasanya. Benar. Biasanya kan event-event misalkan seperti TPRI atau RRI kemarin kan ada tebak-tebak skor. Nah, itu kan biasanya itu yang bikin tegang ya, Kak.
2: Benar-benar.
1: Ya sih. Oke. Okay. Nah, kalau pertandingan mulai berjalan ketat nih, Kak. Kakak-kakak memilih mendukung siapa nih?
2: Kayaknya aku lebih ke Prancis, Kak.
1: Oh, Prancis. Kenapa tuh alasannya, Kak?
2: Karena Prancis tuh walaupun aku kan nggak ngikut Prancis cuman kurasa Prancis kan ada yang ku kenal gitu lah. Dia Mbappe lo, dia juga sahabat Ronaldo gitu.
1: Bener.
2: Jadi kalau lihat dia Mbappe itu lumayan lah aku mengikuti juga orang itu gitu.
3: Ya itu gimana sih. Gimana orangnya?
2: Luar biasa sih. Kayak tekadnya juga lo. Ya keahliannya dalam menggol tuh luar biasa gitu nah. Itu aja sih keren Mbappe.
1: Oke, kalau Kak Regan nih
3: kayaknya dukung siapa yang menang aja.
1: Oh, siapa yang menang netral ya?
3: Netral aja.
1: Karena pendukung kerasnya Ronaldo ya. Oke. Okay. Nah, harus kalau misalkan skor nih Kak, besok kakak-kakak mau kasih tebak skor berapa-berapa nih?
2: Kayaknya ada kemungkinan lah kalau aku meramalnya nih 1-0 bang anu Prancis. Prancis 1 Uruguay 0 bang. Okay. Walaupun aku gak netral juga cepir kayaknya ada kemungkinan besar Prancis maju nih.
3: Bener-bener. Tapi kayaknya itu ada salah satu dari antara mereka itu yang kebantai kayaknya.
1: Oh yang kebantai
3: soalnya dari sisi Prancis juga mereka nyerangnya lumayan juga sih.
1: Oke. Kalau Kak Regan nebak berapa besok skornya nih?
3: Kayaknya antara 4-1 kalau enggak 3-0.
1: Oh, terbantai benar-benar terbantai.
2: Oh, terbantai benar-benar.
1: Iya. Benar-benar. Oke, nah kalau Pak Heri, jadi meskipun kita belum terlalu paham tentang bola, tapi ternyata banyak hal menarik yang bisa dinikmati dalam pertandingan sepak bola. Banyak. Terima kasih untuk Kak Leo dan Kak Regan yang sudah banyak ngobrol santai hari ini dan sudah memberikan tebak skor nih untuk besok hari. Siapa tahu ya Kulapa Hari bisa masuk-masukin nilai-nilai skor-skornya berapa nih. Nah, buat Kulapa Hari terima kasih juga sudah meramaikan PAR yaitu Pistol Asal Review. Jangan lupa saksikan pertandingan Paraguay versus Perancis. Siapa tahu ada banyak momen yang bakal jadi bahan obrolan untuk besok. Saya Cecilia, Kak Leo dan Kak Regan pamit undur diri. Sampai jumpa di PAR berikutnya.
0: Kulapa Hari baru saja mengikuti VAR Visual Asal Review Pro 4 RRI Palangkaraya. Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.
4: Kapa. Bar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
5: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ika mah ini radio jikau nah.
6: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
5: Kai au.
6: Awe ya tuna TG jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
6: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
5: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yaqub Bahari, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, Mulyansyah, mengapresiasi kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia tahun 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Mulyansyah mengaku kegiatan ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Menurutnya, RRI telah menunjukkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas netra karena dinilai memberikan akses informasi dan hiburan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Ya, selamat sore Kulopa Hari, bertemu dengan Cecilia di Badengkoi Dangdut adalah kita. Pada sore hari ini Kulopa Hari, Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulopa Hari yang bergabung tentunya bisa menelpon kita di 0536323569 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Dan ada penelpon nih Kulopa Hari pada sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Badengkoi Dangdut adalah kita.
0: Oke, mantap. Gimana nih kabarnya nih, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik banget nih, Bang. Gimana cuacanya nih, Bang?
1: Cuacanya bagus banget nih.
0: Bagus banget. Kenapa tuh bagus banget?
1: Bagus banget ya, nggak panas, nggak dingin, mendung.
0: Iya benar. Adem ya, Bang ya?
1: Aduh.
0: Oke, okay. Bang, kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Bara Api Cinta.
0: Bara Api Cinta. Waduh, lagi membara nih, Bang Nanang Banjar nih ya. Oke, okay. Boleh kirim salam nih, Bang?
1: Ya, salamnya pada Panasron. Mas Cecilia juga yang ada di Kupang ya. Buat Bunda Haji Malini, Bang Denese, Bang Jiten, dan Jiten Bayau. Buatnya siapa lagi, Bapak Mimi. Buatnya, ya kan nyebut semuanya aja kena. Selamat sore semuanya, selamat sore semuanya. Buat istirnya, makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bang Nanang Banjar, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini dan menjadi penelpon pertama nih Kulopa Hari ya. Dan requestan Bang Nanang Banjar kebetulan Bara Cinta nih, pas banget ya. Karena cuacanya lagi adem ayem dan mungkin sebagian wilayah cahaya mataharinya agak terik sedikit, tidak apa-apa. Oke, bagi Kulopa Hari yang bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536323569 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Bagi Kulopa Hari yang bergabung tentunya Cecilia akan juga akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulopa Hari yang bergabung, cepetan buruan ya, karena Cecilia menemani kamu 1 jam saja. Jadi bagi Kulopa Hari yang bergabung, sekali lagi Cecilia ingatkan bisa telepon kita di 0536 3235 9669 atau nomor WhatsApp kita di 0811 520133. Oke, Kulopa Hari, Cecilia akan putarkan lagu nih dari Bang Nanang Banjar ya. Tadi Cecilia lupa nanya nih, Bara Cintanya dari siapa. Oke, Cecilia mungkin akan putarkan dari Rita Sugiarto kali ya untuk pada sore hari ini. Bang Nanang Banjar, mohon maaf nih, Cecilia mutarinya dari Rita Sugiarto, gak apa-apa, tapi sama judulnya ya. Oke, Kulopa Hari, selamat mendengarkan.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Hijaunya, ium, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Halo-halo Kulapa Hari. Ya Kulapa Hari, tidak terasa waktu kita sudah berada di pukul 16:56 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Badengkoi tentunya. Dan Kulapa Hari, terima kasih kepada Kulapa Hari yang telah bergabung pada sore hari ini maupun yang mendengarkan Badengkoi tentunya pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di Badengkoi selanjutnya.

Kelapa hari. Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah berubah penuh haru. Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba. Sementara 2 personel lainnya masih dalam proses pencarian. Demikian Pertama Halau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

0: Semandiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
3: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
2: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
3: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
2: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
3: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
4: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturunan 1 tahun 2 kali, 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah.
4: Ya, kula pahari sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang azan sholat maghrib tentunya untuk kula pahari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

0: Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kula Pahari, Bupati Kapuas M. Wiyatno bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis Isangkai menghadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau yang berlangsung di halaman kantor Bupati Pulang Pisau. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau atas peringatan Hari Jadi yang ke-24. Ia berharap momentum tersebut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.
1: Kabar Kutan Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Yewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo-halo Kulapahari, Kalimantan Tengah memiliki banyak tradisi yang syarat makna. Salah satunya adalah mulu gendang, sebuah ritual yang menjadi bagian penting dari upacara tibah masyarakat Dayak Ngaju. Dalam bahasa Dayak Ngaju, muluh berarti menabuh atau membunyikan, sedangkan gendang berarti gendang. Jadi, muluh gendang adalah tradisi menabuh gendang yang mengiringi rangkaian prosesi adat. Namun, bunyi gendang bukan sekedar irama musik, karena setiap denting dan tabuhan memiliki makna simbolis sebagai pengiring prosesi adat, penyemangat kebersamaan, sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
5: Mengenal ritual unik di Indonesia.
6: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Halo-halo Kelapa Hari. Kelapa Hari, saat upacara tiba berlangsung, suara gendang berpadu dengan lantunan doa, tarian adat, dan berbagai prosesi budaya lainnya. Irama yang dimainkan juga menghadirkan suasana yang hikmat sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat yang hadir. Tradisi ini juga memperlihatkan semangat gotong royong, seluruh warga saling membantu untuk mempersiapkan upacara, mulai dari perlengkapan adat hingga pelaksanaan setiap prosesi. Inilah salah satu kekuatan budaya Dayak, yaitu menjaga nilai persaudaraan dan kebersamaan melalui tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Halo-halo Kelapa Hari. Kelapa Hari, di tengah perkembangan zaman, tradisi Muluh Gandang menjadi pengingat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu kita jaga. Melestarikan budaya tidak selalu harus menjadi pelaku adat. Mengenal, menghargai, dan menceritakan kembali makna di setiap tradisi juga merupakan bentuk pelestarian. Semoga generasi muda semakin bangga untuk mengenal budaya Dayak dan terus ikut menjaga kekayaan budaya Kalimantan Tengah agar tetap hidup dan dikenal hingga ke masa depan. Karena setiap tabuhan gandang bukan hanya menghasilkan irama, tetapi juga menggemakan sejarah, kebersamaan, dan jati diri masyarakat Dayak.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Gula Bahari, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfo Kota Palangkaraya menggelar Gathering Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM dan Merawan Bahalap Kelurahan Habaring Hurung Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas serta peran KIM sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi publik di tengah masyarakat. Gathering tersebut diikuti oleh pengurus dan anggota KIM, perwakilan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi publik yang baik dan bertanggung jawab. Demikian Berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulaparin informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kulapahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Renia Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari, Minggu 5 Juli 2026. Diperkirakan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan Kak Rungut pada malam hari ini.

Ya, kulop hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Jangan kemana-mana kulop hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Karoy yang akan menemani kulop hari hingga pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makan yang habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, selamat malam kulapa hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani malam minggu kulapa hari semua di edisi hari ini Sabtu tertanggal 4 Juli 2026. Apa kabar kulapa hari ya? Semoga sehat selalu dan tentunya di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan untuk kulapa hari semua drama legenda dengan judul Empong Baning Legenda Kayu Ulin, dengan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan untuk menemani malam minggu kulapa hari semua di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda persembahan RRI Palangkaraya berikut ini.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio Empong Baning Legenda Kayu Ulin.

0: diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawawe Olo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah. Dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu kakak?
1: Iya dek. Semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu kak? Ayo kak ceritakan.

0: Saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek. Tentu saja, dek, ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawawe Olo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
1: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: kak. Hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Boy Empong ini kak.
1: Jangan Dik, nanti kalau ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, ayah bisa marah besar.
0: Iya kak, tapi aku masih ingin bermain dengan Boy Empong ini kak.
1: Kakak tahu, adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya kak, aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawawe Olo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua, seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akuy, hay tutup kayu gitu. Pun apakah ini bisa sekali? Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tukah itu? Harun sinetu kupayah kayu jihai. Kilau 10 kali ulin tak kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat kuat sekali, kokoh. Dia tahu dan neweng perangai.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya. Takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Kita celeng Buli lewui. Ngesah akan kare kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta MR Hanyi, dimainkan oleh Pauline, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranap.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Papua.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

0: kenalan dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh. Penjelasannya, kalau begitu saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi.
2: Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan?
3: Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Cool apa hari? Jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Halo, Bolkes podcast sepak bola dari Palangkaraya bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
3: Ya, kula Pak Hari ada kabar membanggakan ya dari Raja Ampat karena populasi hiu berjalan ini satwa laut endemik Indonesia terus meningkat ya setelah mendapatkan perlindungan penuh dan ini membuktikan bahwa ketika alam dijaga bersama oleh pemerintah, peneliti dan masyarakat adat hasilnya benar-benar terasa ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini juga kita informasikan kembali penelitian terbaru bahkan mencatat kepadatan hiu berjalan di Selat Dampier sebagai yang tertinggi yang pernah didokumentasikan ya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa upaya konservasi benar-benar memberikan dampak positif bagi kelestarian satwa dan ekosistem laut. Yang tidak kalah membanggakan, keberhasilan tersebut ini juga didukung ya oleh peran aktif masyarakat adat bersama pemerintah dan para peneliti menjaga habitat hiu berjalan. Nah, semoga kabar baik ini mengingatkan kita ya Kula Pahari bahwa alam akan tetap lestari jika dijaga bersama. Jadi itu dia informasinya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 yang selalu menghadirkan informasi-informasi terkait budaya dan kekayaan di Nusantara kita.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
3: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
3: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
3: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
2: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Alkisah, di tanah Kalimantan Tengah yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Bawin Kamelo. Kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri, bagaikan intan yang berkilau di dasar sungai Katingan. Namun, kecantikan itu pula yang mengundang datangnya seorang pemuda sakti namun angkuh, yaitu Raja Maruhum. Suatu ketika, Bawin Kamelo muncul. Sedang mencuci kain, Raja Maruhum mengintip, lalu datang dengan langkah tegap dan gaya yang sombong.
1: "Wahai gadis cantik, berhenti sejenak. Aku telah melintasi 7 sungai hanya untuk melihat wajahmu. Ternyata kabar itu benar. Kau memang sangat jelita."
2: "Siapakah tuan yang berani berkata lancang di tanah kami? Aku tidak mengenalmu."
1: "Aku adalah Raja Maruhum. Tak ada keinginan yang tak bisa kucapai, dan tak ada wanita yang bisa menolakku. Aku datang untuk melamarmu menjadi permaisuriku."
2: "Lamaran bukan hanya soal kecantikan dan kekuasaan, tuan. Tapi ini soal ketulusan. Dan aku melihat di matamu hanya ada keangkuhan."
0: Raja Maruhum tidak terima ditolak. Ia terus mendesak. Akhirnya, demi menghindari paksaan, Bawin Kamelo memberikan sebuah syarat yang mustahil bagi manusia biasa.
2: "Baiklah, Raja Maruhum. Jika kau memang sehebat yang kau katakan, buatkanlah aku sebuah istana megah di atas bukit ini. Tapi ingat, istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam berkokok."
1: "Hanya itu? Dengan kesaktianku, memindahkan gunung pun aku sanggup. Bersiaplah, Kamelo. Esok pagi kau akan menjadi milikku."
0: Malam itu, Raja Maruhum mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya. Batu-batu besar bergerak sendiri, tersusun menjadi dinding yang kokoh. Namun, Bawin Kamelo tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kesombongan itu digagalkan. Bawin Kamelo bersimpuh, lalu ia mengambil lesung dan mulai menumbuk padi dengan keras. Suara ayam berkokok mulai terdengar.
1: "Apa? Belum fajar? Mengapa ayam sudah berkokok? Matahari belum terbit. Sialan! Istana ini hampir selesai."
2: "Waktumu habis, Raja Maruhum. Fajar telah tiba dan istanamu belum memiliki atap. Janji adalah janji."
1: "Kau menipuku. Kau sengaja membangunkan ayam-ayam itu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tak seorang pun boleh memilikimu. Dan istana ini biarlah menjadi saksi kegagalanku."
0: Amarah Raja Maruhum meledak. Ia menghentakkan kakinya ke bumi. Dalam kemarahannya yang buta, ia mengeluarkan kutukan. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk menghukum keangkuhan.
1: "Jadilah batu! Semuanya menjadi batu!"
0: Raja Maruhum dan Bawin Kamelo membeku dalam posisi dramatis. Konon, karena kesaktian yang disalahgunakan dan hati yang dipenuhi dendam, Raja Maruhum dan istana yang belum jadi itu pun membeku menjadi tumpukan batu raksasa. Masyarakat setempat kini mengenalnya sebagai Bukit Batu. Sehingga saat ini tumpukan batu itu tetap berdiri tegak di Kasongan, Kalimantan Tengah. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesaktian dan ketampanan tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Mana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Una ya sinde ilah. Ikau mahining radio jikau, na.
4: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege, jadi...
3: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya, tuna nyai.
3: Wey! Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kula mari peringat Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Thank you.

Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan. Tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi, namun lagi-lagi saksikan nampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele, sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Minggu,

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Lopari tapi selamat lingun latih selam sehujat karende malempang Adil Catalino Baju ramin kasaruga basengat kajubata Arus Selamat pagi untuk Lopari yang masih setia bersama kami Perompet Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, aplikasi kami RRI Digital dan website streaming kami rri.co.id. Untuk Lopari di pagi hari ini, ya, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di edisi siaran kami hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan tentunya kebersamaan kita hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Lopari tentunya di pagi hari ini yang baru saja memulai aktivitas gitu ya, ataupun Lopari yang sedang bersiap-siap ya untuk mencari rezeki begitu ya istilahnya di Car Free Day nanti, boleh banget tuh ya di pagi hari ini sudah bersiap-siap nih ya. Semoga aktivitas berjalan lancar, dia laris manis tentunya jalan yang udah dipersiapkan ya. Lopari sesaat lagi akan hadir khususnya untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Tentu saja di minggu pagi ini akan diisi oleh saudara kita umat Kristiani.

akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Kalau hari Anda masih bersama kami, terima kasih tentunya. Kami di pagi hari ini terus menemani aktivitas kelopak hari. Jangan lupa bersyukur ya, karena sudah diberi nafas pagi hari ini dengan sehat begitu ya. Dan juga jangan lupa olahraga ya. Ini waktunya cocok banget untuk olahraga, karena hari Minggu pagi ini tentu saja hari libur Anda kelopak hari. Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya, untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif ya. Kelopak hari di pagi hari ini juga untuk kamu nih ya, untuk Anda yang sudah dari tadi gitu ya, udah mulai beraktivitas, berrutinitas, gak tahu waktu libur, tetap bekerja gitu ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda. Ya, kali ini informasi terkini, terupdate, dan teraktual kami hadirkan untuk Anda, datang dari Wonosobo. Tradisi balon udara khas Wonosobo ini kembali akan memukau masyarakat dan wisatawan melalui gelaran Java Balon Attraction 2026 ya. Mengusung tema The Sky of Heritage ya, festival ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 ya. Hari ini mulai pukul 6 nanti, wah 15 menit lagi ya, hingga pukul 12 menit waktu Indonesia Barat di Taman Rekreasi Kalianget ya, Wonosobo. Wah, kita tunggu nih ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat hari ini. The Sky of Heritage ya. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yakni Rp5.000, kelopak hari pengunjung dapat menikmati kemeriahan salah satu atraksi budaya paling ikonis di Wonosobo yang memadukan tradisi, seni, dan kreativitas masyarakat. Ya, kelopak hari salah satu daya tarik utama festival ini adalah penampilan 40 balon udara. Iya, ada 40 balon udara kelopak hari. Tentu saja yang terbaik dari hasil karya komunitas balon dari berbagai wilayah. Balon-balon bermotif warna-warni akan diterbangkan secara aman dan dengan sistem tambat begitu ya, sehingga tetap mempertahankan tradisi sekaligus memenuhi aspek keselamatan. Tidak hanya menyuguhkan atraksi balon udara, Java Balon Attraction ini juga menghadirkan berbagai hiburan dan pertunjukan budaya, diantaranya ada tari tradisional topeng lengger punjen. Ya, kelopak hari ada penampilan choir group dari anak-anak muda Wonosobo serta band perform yang akan menghibur pengunjung sepanjang acara. Wow, banyak sekali nih ya aktivitas ataupun kegiatan acara yang ada nantinya ya. Dan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana pelestari budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal ya. Oke, itu tadi sekilas informasi terpenting, terupdate, dan teraktual. Kembali kami temani sajian lagu daerah berikut ini.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.

Pulau Pahari, Min 5 Kota Palangkaraya memanfaatkan lomba bertutur tingkat SDMI sebagai sarana memperkuat literasi dan juga mengenalkan cerita rakyat ke siswa. Salah satunya melalui keikutsertaan siswinya Bustania Iftitah yang membawakan legenda lokal Nyai Balau. Lomba yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya ini tidak sekedar ajang untuk kemampuan. Kegiatan ini juga mendorong siswa meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, dan keberanian berbicara di depan umum sejak dini. Kepala Min 5 Kota Palangkaraya Muhammad Asrandirun menilai cerita rakyat punya peran penting dalam membentuk karakter anak. Pesan moral di dalamnya dapat menjadi pelajaran nilai yang mudah dipahami siswa. Ia juga mengapresiasi

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Una hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Awe
2: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulopari, hari Anda masih bersama kami Perempat Suara Buddha Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi kearifan lokal Nusantara ya. Ada tradisi awik-awik ya, atau aturan adat penjaga alam, tradisi dari Nusa Tenggara Barat nih ya. Nah, kalau berbicara soal menjaga lingkungan, masyarakat Nusa Tenggara Barat ini ternyata punya cara yang sudah dilakukan sejak lama. Mereka mengenal awik-awik, yaitu aturan adat yang mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan, laut, hingga sumber air secara bijaksana. Lewat awik-awik ada batasan kapan boleh mengambil hasil laut, kawasan mana yang harus dijaga, sampai sanksi bagi siapa saja yang merusak lingkungan. Dia menariknya, aturan ini bukan sekedar larangan ya, tetapi juga lahir dari kesadaran bahwa alam adalah titipan yang harus dijaga bersama ya. Tentu saja agar tetap bisa dinikmati anak cucu Kulopari. Kearifan lokal seperti ini membuktikan bahwa masyarakat adat sudah menerapkan konsep pelestarian lingkungan jauh lebih sebelumnya ya, ada istilah sustainability populer seperti sekarang ya. Oke, selanjutnya selain awik-awik ya sebagai aturan adat penjaga alam, ada juga tradisi begibung ya, bagi bersama, makan bersama penuh makna. Nah, Kulopahari, di tengah kebiasaan makan masing-masing begitu ya, masyarakat Lombok ini masih menjaga tradisi begibung, yaitu makan bersama dalam satu wadah besar sambil duduk melingkar. Sekilas terlihat sederhana, tetapi di balik tradisi ini tersimpan nilai kebersamaan, kesetaraan, dan rasa saling menghormati. Dalam begibung, semua orang duduk sejajar tanpa memandang status sosial. Mereka berbagi makanan, berbincang hangat, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi ini sering hadir dalam berbagai acara, adat maupun syukuran. Kulopahari, nanti kita lanjutkan kembali informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan dengerin lagu yang berikut ini, yang mau lewat dulu ya. Teljainak, lagu dari daerah Jawa bersama Kus Plus.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Agi Globari balik lagi Suneta nih ya, akan menghadirkan informasi kearifan lokal Nusantara masih dari Nusa Tenggara Barat ya. Ada desa adat Sade menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi Globari. Ya, kalau berbicara tentang kearifan lokal Nusa Tenggara Barat nih ya, rasanya belum lengkap tanpa menyebut desa adat Sade di Lombok Tengah. Desa yang dihuni masyarakat Sasak ini bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi bukti bahwa tradisi bisa berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman. Hingga hari ini masyarakatnya masih mempertahankan rumah adat beratap alang-alang, menenun kain secara tradisional hingga menjalankan berbagai aturan adat yang diwariskan dari para leluhur. Yang menarik, Klopari, dari setiap rumah di desa ini dibangun dengan filosofi yang kuat. Bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, sehingga lebih ramah lingkungan dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi cuaca. Para perempuan Sasak juga masih melestarikan tradisi menenun, bahkan kemampuan menenun menjadi salah satu kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi mereka, selembar kain tenun bukan sekedar hasil kerajinan, tetapi menyimpan cerita identitas dan nilai budaya yang sangat berharga. Di tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat desa Sade mengajarkan bahwa menjaga budaya bukan berarti menolak perubahan ya, justru dengan mempertahankan identitas lokal, mereka mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk melihat rumah adat ya, tetapi juga ingin belajar tentang cara hidup masyarakat yang menghormati alam, menghargai tradisi dan juga menjaga kebersamaan. Nah, kalau hari dari kisah ini kita belajar bahwa kemajuan akan terasa lebih bermakna jika akar budaya tetap dijaga ya. Dan budaya lokal bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan bekal untuk melangkah ke depan. Tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya, dan selalu menghadirkan cerita dari seluruh penjuru Nusantara. Dan itu tadi informasi terakhir kita, Kulopo Hari. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Klub Hari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persendian Diskominfo Kota Palangkaraya menggelar gathering kelompok informasi masyarakat atau KIM Danum Rawan Bahalap di Kelurahan Habaring Hurung Kota Palangkaraya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas serta peran KIM sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi publik di tengah masyarakat. Gathering tersebut diikuti oleh pengurus dan juga anggota KIM, perwakilan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan ruang untuk berdiskusi, berbagai pengalaman serta memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi publik yang baik dan bertanggung jawab. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Palangkaraya Hendra Surya mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan